0: Tazkira Mala Mınar'a.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ve ala alihi ve sahbihi ve man walah. Ve la havle ve la kuvvete illa billah. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amma ba'du. Alhamdulillah, di malam penuh yang barakah ini, kita ini baru saja sama-sama membacakan surah Al-Mulk, di mana yang seperti mana kita ini tahu, ada banyak fadilat terdapat dalamnya. Antaranya ialah melepaskan daripada siksa azab api kubur, siksa azab api neraka dan sebagainya. InsyaAllah pada malam ini, saya akan mentadabburkan beberapa ayat daripada surah Al-Mulk, daripada ayat 12 hingga ke-15, yang mana dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang-orang mukmin untuk diberikan keampunan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala Allah taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa asirru qawlakum aw jahharu bih, innahu 'alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Huwal ladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhin nushur. Sadaqallahul azim. Ayat yang ke-12, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita ni sebagai hambanya yang lemah ini. Sesungguhnya orang-orang yang takutkan azab Allah Subhanahu wa taala, sementara mereka

indah melihatnya, indah nampak Allah, lalu beriman kepadanya kerana takut akan siksanya, takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam keadaan rahsia ataupun terang-terangan. Mereka ini takut kepada Tuhan ketika mereka indah kelihatan oleh manusia, dengan menahan diri daripada berbuat maksiat, melakukan ketaatan, di mana indah ada yang melihat kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka itu mendapatkan ampunan yang besar, di mana Allah Subhanahu Wa Taala akan ampuni dosa-dosa mereka dan memberikan pahala yang melimpah, yaitu syurga. Seperti mana kita ni boleh petik dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Sab'atun yuzallihumullah fi zillihi yawma la zilla illa zillah." 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana indah ada naungan kecuali naungannya. Minhum, antaranya apabila seseorang lelaki itu yang diajak berzina oleh seorang wanita yang mempunyai kedudukan lagi cantik, lalu ia berkata, "Inni akhafullah," sungguhnya aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah, dan satu sedekah lalu ia menyembunyikan sehingga tangan kirinya ni tidak tahu apa yang diinfakkannya kepada daripada tangan kanannya ni. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam antara 7 golongan tersebut. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan lagi bahwa Dia melihat isi hati dan rahsia-rahsia makhluknya ni. Seperti mana dalam ayat yang seterusnya, ayat ke-13, "Wa asirru qawlakum aw jaharu bih, innahu alimun bidzatis sudur." Jika kita menyamarkan ucapan ataupun secara terang-terangan, Allah akan mengetahuinya. Dia mengetahui apa yang terlintas di hati, tersimpan di sanubari. Tidak ada sesuatu pun yang samar baginya. Yang dimaksudkan ialah bahawa ucapan dan perbuatan kita ni atuk, dengan cara apapun Allah akan mengetahuinya. Oleh kerana itu, waspadalah untuk berbuat maksiat secara sembunyi, sebagaimana bis kita menjaga indah melakukannya secara terang-terangan. Sungguhnya itu nada beza menurut ilmu Allah. Sungguhnya Allah tahu isi hati kita ni. Ayat ini ia adalah umum kepada semua makhluk mengenai semua pekerjaan. Ayat ini juga mencakup ucapan yang mereka rahsiakan mengenai urusan Rasulullah SAW, seperti mana dinukilkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau berkata, mereka, orang-orang musyrik, pernah mengucapkan, pernah mengumpat Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril memberitahu kepada baginda SAW apa yang mereka katakan itu. Lalu sebahagian daripada orang-orang musyrik tadi beritahu kepada sebahagian yang lain, "Rahsiakanlah ucapan kamu atunya, supaya Tuhan Muhammad indah mendengarnya." Lalu turunlah ayat ini. Ayat seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, apakah zat yang Maha Pencipta yang menciptakan manusia, yang mewujudkannya, indah mengetahui segala rahsia hati ini? Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, yang paling mengetahui sesuatu yang diciptakannya. Dialah yang Maha mengetahui segala detail-detail, segala perkara-perkara apa yang ada dalam hati. Allah Maha mengetahui perkara-perkara yang dirahsiakan ataupun disembunyikan. Tiada ada satu rahsia pun yang samar baginya, dan apalagi yang diterang-terangkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menunjukkan dalil mengenai kekuasaannya, mengingatkan kepada kita ni kesempurnaan nikmatnya. Qala Allah Ta'ala, "Huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalula, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilayhin nushur." Ingatlah, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menundukkan bumi ini untuk kita ni, memudahkannya untuk kita ni, menjadikannya mudah, lembut, yang boleh ditempati, tidak goncang, tidak bergetar kacau pasal gunung-gunung yang diciptakan di dalamnya, mata air yang dikeluarkan di dalamnya. Ia membelah jalan-jalan, menyediakan kemanfaatan, menumbuhkan tanaman, dan mengeluarkan buah-buahan. Maka jalanlah di sisinya, daerah-daerahnya, belahan-belahannya, di mana saja untuk mencari pekerjaan, perdagangan, dan rezeki-rezeki. Usaha sama sekali tidak mencukupi tanpa kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasal atutah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kulu min rizqih," dan makanlah dari rezekinya. Artinya di sini dari apa yang Allah berikan, yakni sebagai

0: rezeki itu kepada kita ni, Allah ciptakan untuk kita ni di bumi, menetapkan kita ni untuk memanfaatkannya, memberi kita ni kemampuan untuk memperoleh hasil-hasil terbaik di bumi ini. Kemudian ketahuilah bahwa kita ni pada akhirnya akan kembali kepadanya. Kepadanya lah juga kita ni akan bangkit. Oleh itu, waspadailah kekufuran, kemaksiatan dalam keadaan rahsia ataupun terang-terangan. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang-orang mukmin. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan Allah mengampunkan dosa kita ni. Mudah-mudahan segala amalan ibadah kita ni akan diterima Allah Subhanahu wa taala dan akan diridai supaya itu menjadi asbab untuk kita ni berkumpul lagi nanti di syurga ala. Allahu taala a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-'azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Tazkirah Malam Munajat.

Lakastah menghafal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kali ini kita ni akan menghafal ayat ke-26 dari surah As-Sajdah.

0: Dan tidakkah menjadi petunjuk, yakni pengajaran kepada mereka, betapa banyaknya kami telah membinasakan umat-umat yang dahulu daripada mereka. Padahal mereka berjalan, yakni menyaksikan kesan tempat-tempat tinggal umat-umat itu. Sesungguhnya, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda, yakni kekuasaan Allah. Tidakkah mereka mahu mendengar, yakni nasihat-nasihat pengajaran?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Lakastah menghafal. Pengenalan surah As-Sajdah. Surah ini dinamakan As-Sajdah kerana pada surah ini terdapat ayat sajdah, yaitu ayat 15 yang menerangkan bahawa orang yang beriman kepada Allah, apabila sahaja mendengar atau membaca ayat-ayat Allah, mereka akan segera bersujud kepadanya. Sebagaimana surah-surah Makkiyah yang lain, surah ini membahaskan tentang dasar akidah Islam seperti keimanan kepada Allah, percaya kepada Rasul-Rasulullah, kitab-kitabnya, hari kebangkitan setelah kematian, dan hari kiamat. Lakastah menghafal. Sekian untuk hafalan kali ini. Assalamualaikum. Lakastah menghafal.

0: Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Wahai Tuhan yang memiliki segala kehebatan dan kemuliaan. Matikan kami, ya Allah.
1: Kini, inovasi terbaru, aplikasi mobile RTB Go. Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
1: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan.

0: Kegemaran Biskita Worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
1: Rangkaian Radio National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
0: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
2: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk Biskita.
3: Inilah Radio Brunei.

sebuah bot yang dinaiki 270 orang penumpang terbalik di luar pantai utara Cyprus. Usaha mencari dan menyelamat sedang dijalankan. Murad Senkul, Datuk Bandar Kyrenia, memberitahu penyiar media setempat bahawa lebih 150 daripada lebih 250 penumpang yang menaiki kapal itu terselamat. Akhir sekali, amaran kecemasan hujan dikeluarkan di tiga bandar di wilayah Fukui selepas hujan lebat mencetuskan banjir di beberapa bahagian rantau tersebut. Agensi Meteorologi Jepun mengeluarkan amaran tahap tertinggi untuk hujan lebat, menggesa penduduk di Fukui, Ono dan Katsuyama untuk melindungi diri sebelum amaran diturunkan. Dalam tempoh 24 jam, lebih 300 mm hujan direkodkan di bandar Katsuyama dan jumlah yang sama turut dicatatkan di bandar Fukui. Dengan itu, sekian berita dunia dari Radio Brunei disunting oleh Siti Rukiah Haji Jamin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
1: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
2: Doa terselamat dari segala jenis penyakit. Bismillah.

0: kilowatt sejam. Ia menyediakan bekalan elektrik yang stabil ke penempatan dan kawasan bandar. Sebuah bot nelayan Perancis karam di Selat Inggeris dan dua lelaki dilaporkan hilang. Bot pukat tunda Maranello itu menghantar isyarat kecemasan ketika berada di luar pesisir pelabuhan Plymouth, England bagi melaporkan masalah pada peralatan menangkap ikan. Sebuah bot pukat tunda lain yang berada berhampiran berjaya menyelamatkan 3 daripada 5 orang kru sebelum Maranello karam. Berita sukan selepas ini. Kejohanan sepak takraw regu terbuka 2026 sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-80 melabuhkan tirainya malam tadi di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Pasukan Jabatan Bomba muncul juara selepas menewaskan pasukan Muara Spurs Air dengan kiraan 11-15. Tempat ketiga dimenangi bersama oleh pasukan Jabatan Bomba A dan pasukan Majlis Sukan Angkatan Bersenjata Diraja Brunei B. Penyampaian hadiah kepada pemenang disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Amran bin Haji Maidin, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Liga Perdana Inggeris saingan diteruskan semalam dengan 4 perlawanan. Chelsea meraih kemenangan kedua dalam 2 perlawanan Liga Perdana Inggeris di bawah kendalian Xabi Alonso selepas menewaskan Brighton and Hove Albion 4-3 di Stamford Bridge. Gol Dominic Calvert-Lewin pada minit ke-79 menyelamatkan satu mata buat Leeds United dalam keputusan seri satu sama menentang Brentford di Elland Road. Wilson Isidore yang masuk sebagai pemain gantian mencetuskan inspirasi buat Sunderland dengan memastikan kemenangan 1-0 ke atas Fulham di Stadium of Light. Hat-trick Bruno Fernandes mencetuskan kebangkitan Manchester United selepas ketinggalan 1 gol untuk menewaskan Ipswich 5-2. Penyerang England Ollie Watkins meninggalkan Aston Villa untuk menyertai klub Arab Saudi Al-Hilal. Perpindahan itu dilaporkan bernilai £50 juta dan berlaku selepas Villa menandatangani penyerang Senegal Nicholas Jackson dari Chelsea. Al-Hilal berkata pemain berusia 30 tahun itu menandatangani kontrak selama 3 tahun dan berpeluang membuat penampilan sulung dalam aksi Liga menentang Al-Ahli. Disampaikan sekali lagi berita utama. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun Hari Kemerdekaan Malaysia. Kurangkan aktiviti di luar rumah berikutan keadaan berjerebu. Antarabangsa, angka kematian tanah runtuh di Nepal terus meningkat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Saharudin Naim dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya menerusi siaran berita perdana jam 5.30 petang.

0: 93.3 dan 94.9 Nur Islam FM.
1: Ciri terbaru RTB Go. Kini dengan ciri terbaru tambahan, Auda boleh menggunakan ciri casting sama ada melalui telefon bimbit atau tablet melalui skrin television. Dengan ciri tersebut juga, Auda boleh menyaksikan visual secara jelas ke semua program TV Brunei dan video on demand VOD kegemaran Auda. Cukup mudah dan cepat. Nikmati dan saksikan RTB Go di skrin TV Auda. Muat turun sekarang aplikasi RTB Go secara percuma melalui iOS App Store dan Google Play. Info lanjut di www.rtb.gov.bm.
2: RTB Go, Inspiration Towards Generation. RTB, sentiasa bersama biskita.
3: Doa terselamat dari segala jenis penyakit.
4: Bismillah.

Ya Allah, ya Tuhanku, Engkaulah Tuhanku, tiada Tuhan melainkan Engkau. Engkau telah menciptakanku, dan aku adalah hambamu, dan aku adalah dalam perjanjian dan ancamanmu. Aku tidak berupaya, dan aku berlindung denganmu dari kejahatan yang telah aku mengiktiraf akan dosa-dosaku. Maka ampunilah dosaku, kerana sesungguhnya tiada yang mengampuni dosa-dosa melainkan

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Lid, kau dah mahal daripada tadi aku dah kilir.
1: Tak, aku ni sebenarnya nak cuba hafal nama susunan 25 rasul kita. Korang hafal tak?
2: Kita kalau kita nak hafal tu senang je. Kita kena kenal dulu siapa rasul-rasul kita. Lepas tu senanglah nak hafal nama mereka kan. Contohnya lah, siapa Nabi kita tu yang mukjizat dia boleh bercakap dengan haiwan?
3: Saya tahu. Nabi Sulaiman. Dia boleh bercakap dengan haiwan.
2: Lagi siapa lagi tahu?
4: Saya tahu. Nabi Yunus. Nabi Yunus pernah kena telan dengan ikan nun. Tapi dengan izin Allah, Nabi Yunus dapat hidup dalam perut ikan nun tu selama 40 hari.
5: Saya. Nabi Yusuf yang handsome tu, mujizat dia boleh tafsir mimpi.
0: Nabi Ismail pun sama. Dia baby lagi. Tapi dia hentak kaki dekat padang pasir keluar zam-zam.
3: Ni lagi satu. Nabi Musa, dia boleh belah lautan tau.
4: Itu lautan. Nabi Muhammad boleh belah bulan.
1: Tapi bila kita dah kenal, macam mana kita ni sebagai orang Islam nak tunjuk kasih sayang kita kepada rasul-rasul kita?
4: Okey, cara kita menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada para rasul adalah dengan mengamalkan sunnah para nabi.
6: Dan kita kena berselawat ke atas nabi.

Garis panduan semasa Jerebu. Bacaan Pollution Standard Index PSI. Bagi orang ramai yang sihat dan tidak mempunyai masalah, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan aktiviti fizikal yang berat atau berpanjangan di luar rumah. Dan bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 atau N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Bagi kanak-kanak, wanita mengandung dan warga emas, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 101 hingga 200, tahap tidak menyihatkan, dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Manakala bacaan PSI 200, tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya, dinasihatkan untuk menghindari semua aktiviti di luar rumah. Warga

Emas yang tidak dapat mengelakkan aktiviti di luar dinasihatkan menggunakan emas jenis N95. Bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, bacaan PSI 0 hingga 50 tahap baik boleh melakukan sebarang aktiviti di luar rumah. Bagi bacaan PSI 51 hingga 100 tahap sederhana, dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Mereka yang mempunyai alahan atau alergi dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti di luar rumah. Bacaan PSI 101 hingga 200 tahap tidak menyihatkan dinasihatkan untuk mengehadkan semua aktiviti di luar rumah. Dinasihatkan menggunakan emas jenis N95 jika perlu melakukan aktiviti di luar rumah untuk jangka masa yang panjang. Manakala bacaan PSI 200 tahap sangat tidak menyihatkan ke tahap berbahaya, bagi orang-orang yang menghidap penyakit jantung atau penyakit paru-paru, dinasihatkan untuk menghindarkan semua aktiviti di luar. Dinasihatkan menggunakan mask jenis N95 jika aktiviti di luar rumah tidak dapat dielakkan. Untuk maklumat lanjut, hubungi NDMC dengan melayari www.ndmc.gov.bn atau hubungi talian Darussalam 123.

0: ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Progresif Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas auda boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan auda sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas auda dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Awak sekarang pukul 1.45 minit tengah hari. Kita teruskan dengan mendengarkan Minda Positif selepas ini.

0: Minda positif di Nur Islam FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kita ni lagi dalam rancangan Minda Positif Keluaran Nur Islam. InsyaAllah, dalam rancangan Minda Positif untuk keluaran kali ini, kita ni akan membincangkan berkaitan ketika kita ni susah, pasti ada yang lebih susah. Para pendengar yang dirahmati Allah, sudah jadi lumrah kehidupan manusia. Kadang-kadang

kita ni senang dan kadang-kadang jua ada masanya kita ni diuji dengan kesusahan. Kesusahan yang kita ni hadapi akan menyebabkan kita ni hilang pertimbangan. Mungkin akan terkeluar dari mulut kita ni, kenapa Allah uji aku dengan ujian yang macam ini? Apa yang pasti, setiap daripada kita ni inna akan terlepas daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Senang atau ujian, susah ataupun ujian, ujian pasti datang dengan cara yang berbeza-beza. Jadi jangan bandingkan kesusahan kita ni dengan kesenangan orang lain. Namun bandingkanlah kesusahan kita ni dengan kesusahan orang yang lebih susah dari kita ni. Tujuannya ialah untuk menimbulkan rasa syukur kita ni kepada Allah, kerana Allah masih memberi nikmatnya kepada kita ni, iaitu dalam kita ni menghadapi kesusahan, ada orang yang jauh lebih susah daripada kita ni, namun mereka sabar dan reda. Jelasnya, pintu syukur sentiasa terbuka luas dan orang yang bersyukur pasti Allah akan tambah nikmat kepada mereka. Para pendengar yang dikasihi Allah, prasangka ini sebetulnya tidak digalakkan di dalam Islam. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang mafhumnya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan daripada prasangka. Sesungguhnya sebahagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mengintip, yakni mencari-cari kesalahan orang. Dan janganlah sebahagian kamu mengumpat sebahagian yang lain. Wallahu a'lam bisawab. Sebab itu penting untuk kita ini sentiasa bersangka baik kepada Allah dan diri kita ni sendiri. Kita semua mampu hadapi setiap ujian yang Allah berikan. Cuma tinggal saja lagi pada diri kita ni untuk uruskan mindset kita ni saja. Apanya orang, cakap memang mudah, tapi kan membuat payah tiap. Di sinilah sabar dan reda memainkan peranan yang sangat penting. Dan paling penting lagi, kita ni terus bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Allah Subhanahu wa taala ada berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2 hingga 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Sadaqallahul Azim. Yang mafhumnya, adakah manusia itu menyangka bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Dan demi sesungguhnya, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar-benar beriman, dan sesungguhnya Dia mengetahui orang-orang yang berdusta. Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung. Untuk akhirnya, sama-sama kita ini renungkan kata-kata daripada Imam Ahmad Al-Jarir tentang sabar. Sabar adalah tidak memisahkan antara kenikmatan dan ujian dengan pemikiran yang tenang. Sedangkan yang dimaksudkan penerimaan sabar adalah tenang menghadapi ujian dengan merasakan beratnya ujian. Jadi, jangan bandingkan kesusahan kita ni, kerana ujian Allah pasti berbeza-beza. Hadapi ujian dan masalah serta yakin di dalam hati kita ni Allah sentiasa ada bersama kita ni. Wallahu a'lam. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Order dengan minda positif itu tadi. Hingga di sini pertemuan kita untuk hari ini Isnin 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 31 Ogos 2026 Masihi. Dan jam 2 petang nanti, Auda akan ditemani rakan setugas yang lain pula untuk meneruskan lagi rancangan-rancangan berikutnya di siaran Nur Islam FM. Dan untuk itu, aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aku tahu ni restoran yang kau pilihan ni batah ni menserve.
1: Sabar, sudah order kan? Ada tu orang datang.
0: Batah lah. Baik join dia berapa ramai orang lah ni tengah hari lah.
1: Entah 12, pukul berapa ni? Pukul, kenapa pukul 1? Ada ramai orang.
0: Entah. Tu yang baru keluar dari Sarawak, colik dia tu.
1: Awak? Macam batah anda jumpa siap.
0: Memang batah, batah sangat.
1: Bagi tak, tegur.
0: Ni melintas ni, hampir. Wah, Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar Ustaz?
2: Alhamdulillah. Apa khabar bos kita juga?

0: Alhamdulillah.
1: Oh, batas tertentu terjumpa. Baru terjumpa ni.
2: Batas banal.
3: Banyak hikmahnya Ustaz. Salah satunya soalan pun berkumpul.
0: Nah.
1: Masya Allah.
0: Kalau Ustaz ni, Ustaz sudah lunch.
1: Kenapa kamu belanja?
0: Belanja tak.
1: Menteri galak rasa juga.
0: Eh, dapat Ustaz.
1: Banyak pun.
0: Anggap saya rezeki Ustaz. Pasal kami pun ada hajat.
1: Alhamdulillah.
0: Pasal Ustaz ada ku tekanang dulu selesai. Ada kena pasalnya. Jangan halang orang buat baik Ustaz. Kita ke sini.
3: Kami belanja makan.
1: Mbak Merita.
0: Mbak.

0: Bah, anu set sambil-sambil tadi menunggu kita ni punya orderan sampai ya ni jua. Kan bertanya lah sebab sedikit. Sebab banyak lah. Kan tanya lah pasal hal remaja Ustaz. Kan kalau kita ni lihat apa ni remaja zaman-zaman kita ni macam payah sikit kan dikawal lah kalau kita ni kan lihat lah secara zahirnya. Tapi Ustaz, walau macam mana pun tadi percaya dorong ni kalau dapat ataupun kan kena dengan tempatnya atau caranya memang dapat dibentuk untuk menjadi lebih baik kah. Ganya tertanya-tanyalah sikit Ustaz, macam mana hebatnya para remaja masa zaman Nabi, zaman Rasulullah, yang boleh kita ni jadikan sebagai pengajaran untuk remaja moden kita ni yang masa ni Ustaz, macam mana?
1: Mana orang tua remaja sekarang ni kalau tim dunia Masya Allah macam-macam bah. Kalau kan dikatakan orang Melayu macam bukan orang Melayu juga.
0: Rambutnya.
1: Ya tah, kadang-kadang dilihat dari belakang macam ini bini sudah ditulis laki-laki terpulang. Masya-Allah, itu macam-macam kadang ya. Tapi kalau kita nak mencari ya, remaja-remaja hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebenarnya banyak juga sebenarnya. Contohnya saja kalau kita perhatikan Usamah bin Zaid, masa umurnya 18 tahun saja dia sudah diberikan kepercayaan untuk memimpin tentera Islam untuk menghadapi pasukan yang lebih besar jumlahnya itu dan yang terkuat masa itu. Dan yang lebih hebat lagi masa itu si Usamah ini ia menjadi pemimpin ini di antara tentera-tenteranya itu terdiri daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti Abu Bakar dan Umar, masya-Allah. Kalau dikatakan indah hebat, mustahil itu hebatnya sudah tu. Pasal para sahabat itu sudah hebat, tapi dia menjadi pemimpin tentera dan di bawahnya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau diperhatikan, adakah si Usamah ini sombong dengan pangkat yang dia ada tu? Kalau seperti ini tidak, indah kan sombong dengan pangkat yang ia ada tu. Tapi bahkan ia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan berusaha berkorban untuk agama Islam sendiri. Dan macam itu juga kalau kita lihat dengan Talha bin Ubaidillah, ia adalah merupakan seorang pemuda yang bijaknya katanya, selalu berfikiran tajam, gagah lagi, habis itu berani lagi, habis itu jujur lagi, tidak pernah lagi khianat dan tidak pernah mengungkir janji. Dan ia ni memeluk agama Islam masa umurnya 15 tahun. Jadi salah satu kehebatan yang ada pada diri si Talha ni ialah ia sanggup mengorbankan dirinya semata-mata melindungi dan mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada apa? Terkena anak panah semasa perang Uhud. Walaupun ia tergolong dalam kalangan 10 orang terhebat yang dijamin yang dijamin masuk syurga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia juga sebenarnya dikurniakan kekayaan duniawi. Tapi semua itu tidak pernah membuatkan ia alfanya kata ni ataupun sombongnya kata ni. Apa tadi bongkar ataupun dengan kekayaannya tu ia berfoya-foya kata ni macam kalau kita perhatikan ada di kalangan para remaja kata ni. Bukan melakukan kemenuduh kadang tidak dapat diperhatikan. Ada duit kadang-kadang digunakan untuk perkara-perkara yang tidak berfaedah. Kadang-kadang membeli baju-baju yang orang tidak cukup kain. Kadang-kadang menggunting rambut macam entah wallahu a'lam.
0: Suruh stampik
1: kita macam-macam seni. Masya Allah. Tapi para remaja-remaja zaman Rasulullah, walaupun mereka ada kelebihan macam itu, semuanya tidak pernah menggunakan kelebihan yang ada tu kepada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Itu diantaranya. Dan sebenarnya banyak lagi contoh-contoh pemuda hebat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang boleh kita ambil menjadikan pengajaran untuk para remaja kita ni sekarang ni. Walau bagaimanapun, poin yang paling penting yang ingin saya sampaikan di sini ni ataupun kongsikan habis kita ialah para remaja-remaja ini hebat bukan disebabkan kedudukan zahirah yang ada pada diri

0: diorang. Tapi yang menjadikan diorang tu hebat ialah disebabkan keimanan dan ketakwaan dan kecintaan mesti orang itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kunci sebenar yang menjadikan mesti orang itu hebat. Maksudnya kalau para remaja ingin menjadi hebat seperti hebatnya para remaja di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, maka para remaja perlu memantapkan keimanan dan ketakwaan mesti orang itu serta mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini dapat dicapai, saya yakin walaupun bidang yang dicemburu itu bermacam-macam, jadi asgar kaya, jadi guru kaya, jadi DJ kaya, jadi penceramah kaya, apa saja bidang yang dibuatnya, indahkan penyurang, indahkan menjadikan bisturang itu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kuncinya sudah ada, yaitu orang beriman dan bertakwa. Bahkan apa bisturang ini mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah kuncinya kalau sekiranya para remaja kita ini ingin menjadi hebat, bukan saja di dunia ini, bahkan juga di akhirat nanti. Wallahu a'lam.
1: Yang penting iman di hati itu, Ustaz.
0: Betul.
1: Iman dan takwa.
0: Iman dan takwa. Sebab kalau kita perhatikan, iman dan iman ini, dengan ada iman dan sebab takwa ini, ia akan membentuk akhlak sebenarnya. Membentuk akhlak. Sebab itu kalau kita perhatikan para remaja kita di sekarang ini, diorang mempunyai kelebihan dari segi pengetahuan, kelebihan dan sebagainya. Tapi kalau akhlak itu tidak ada, semuanya akan menjadi sia-sia.
1: Benar tu. Dan lihatlah remaja kita ni hari ini lebih advance punya pemikiran daripada kita ni. Pasal tu nah diorang boleh mendapat info yang banyak daripada teknologi.
0: Betul.
1: Paling handal menggunakan teknologi kalah kita ni.
0: Keluar kentayannya tu lagi.
1: Masya-Allah. Jadi kalah benar sudah tu.
0: Dia patah-patah anda berjumpa ni. Rupanya.
1: Mencoba simpannya, Ustaz.
0: Masya-Allah.
2: Assalamualaikum
3: warahmatullahi.
2: Hangat je perbincangan itu. Sampai menarik hatiku kan kemari.
1: Barangkali yang menarik hati Ustazah yang bahasa Kedayan tadi kan.
2: Yang ujung-ujung.
1: Apa khabar Ustazah?
2: Alhamdulillah sihat. Apa ada ni?
1: Biasa bincang-bincang Ustazah.
2: Mesyuarat ni. Assalamualaikum Ustaz, betul anda jumpa.
0: Assalamualaikum Ustaz.
2: Soalnya kalau Ustaz sudah ada di sini ni, nampak gayanya memang saya ketinggalan pusingan pertama ni.
1: Pusingan kedua terus terus Ustazah ni.
0: Biasa sudah.
2: Duduk dulu, duduk.
1: Sebelum itu free Ustazah ni.
2: Oh ya tu ni. Baik jua ada apa ni? Baik jua ada satu kumpulan ni duduk lain dah duduk seorang-seorang.
0: Bakinda soal tau Ustazah dulu. Saya ke anu sekejap.
1: Nanti Ustazah, kami ini cakap pasal remaja Ustazah. Tadi kan, ya kisahnya pasal kami di sekolah betul tadi Ustazah. Melihat tak satu remaja ni yang apa tu, bajunya berkeluaran ni, dia tuck in lah Ustazah. Cuma remaja
4: lelaki.
1: Itu tu yang tadi tu lah. Bajunya dia tuck in. Padahal waktu sekolah tu Ustazah. Tapi itu tu katanya rangkut. Macam apa yang dilarang oleh disiplin sekolah tu, peraturan sekolah tu, itu dibuatnya bang.
2: Ya, artinya raget tu.
1: Katanya ragetnya.
4: Tampakan tu.
1: Itu tu sebab tu tanya Ustazah ni. Tanya Ustazah. Macam mana kan sebenarnya gaya ataupun perwatakan remaja yang ragged menurut Islam?
2: Menurut Islam. Nah,
1: menurut Islam. Itu yang penting, key point
4: ragged.
2: Apa kan ragged? Ani sebenarnya, kalau ragged ani sebenarnya kan asal perkataan dari bahasa orang putih. Maksudnya macam batu yang indah licin lah, kasar-kasar lah tu maksudnya ragged ani, kasar lah. Tapi kanak-kanak kita ni memahami ragged ani macam ganas usulnya, sudah ganas usulnya tu macam orang kuat tapi sikit perasaannya kan. Jadi bagi dorang ragged ani macam kuat lah, macam ya tah memberinya orang-orang yang berani melanggar disiplin itu, ya tadi galar ragat kononnya, ya tu orang yang kuat tidak takut kena marah apalah konon ah. Ya tah kalau mau ragat ani biar tah ragatnya ragat bertempat, ragatnya ragat beriman, ragatnya ragat bermanfaat. Bukan sekadar kalau mau ragat ani kan menarik perhatian saja. Kalau kan menarik perhatian, daripada kita ni memilih untuk melanggar disiplin untuk menarik perhatian, baik pulang kita ni berprestasi sama juga menarik perhatian. Tiap tahun naik pentas, kena bagi apa namanya anugerah atas prestasi-prestasi yang tani lakukan, lagilah menarik perhatian. Daripada kita ni menarik perhatian dah tantu-tantu, kadang-kadang kita ni masing

Masing ada kelebihan masing-masing, ada kekurangan masing-masing. Indah semua orang handsome, dah semua orang lawa. Tapi ada juga indah juga semua orang misalnya pandai jadi MC. Carilah kelebihan kita ni tu kalau kita ni mau menarik perhatian.

0: Dong marah ke indah. Redo indong, ya tah redo Allah kan tak? Kalau kena marah, artinya Allah indah tak redo tak. Jadi kita ni fikirkanlah apa yang apa yang kita ni mau buat itu sesuai ke indah ikut kehendak guru kita ni. Kalau ia mendekatkan kita ni kepada Allah, maka teruskan. Kalau ia menjauhkan kita ni kepada Allah, jangan lagi dilakukan. Tapi betul mana salahnya? Tani anak-anak ni indah tahu apa yang mendekatkan, apa yang menjauhkan daripada Allah. Jadi ketahui, belajar. Tani mesti belajar, tani mesti cari tahu. Kalau nganya ragat-ragat yang kena marah ya tu seminggu dua, atau tangannya tu kita ni jadi apa perbualan hangat di sekolah atau yang mau tu jadi perbincangan hot apa jadi viral di sekolah tu. Tapi seminggu dua saja lepas satu lupa tau orang tu ada lagi tajuk baru, ada lagi orang lain yang buat perkara ragat yang lain. Kita akan berusaha lagi, minggu depan buat lagi, minggu depan buat lagi. Sangal gitu kan. Lebih baik tak kita ni cari
1: istiqomah ya.
0: Oh, terbuat cuma tu istiqomah ya.
1: Kara viral.
0: Jadi kita ni mesti anulah apa ni yang mana lebih abadi kita ni pikirkan. Apa yang nanti kita ni lepas dari sekolah ni kita ni kan ke mana? Kalau kita ni terus bersikap macam mana, sampai mana kita ni boleh mempertahankan dapat dibuat nanti dalam CV. Ragat selama 3 tahun berturut-turut. Selalu menjadi bualan atau entah je dapat dibuat dalam CV kan kan ambil kerja apa. Kalau yang prestasi-prestasi, misalnya selalu mewakili sekolah ke peringkat negara apa misalnya dalam peraduan bahasa. Handal bercakap ni cuma tu. Kan mengambil kerja misalnya kan. Carilah apa yang kita ni hebat. Kita ni hebat melukis kah? Kita ni hebat menyanyi kah? Apa saja. Setiap orang mesti Allah bagi kelebihan. Nada yang dada. Yang penting kita ni mesti cari, tani asah. Macam tu. Dan juga ia mesti bermanfaat. Kalau tanikan ragat-ragat tani mesti bermanfaat. Macam dulu Rasulullah SAW ada seorang sahabatnya ni, Sa'ad Al-Khudri namanya. Satu hari Rasulullah SAW biasalah kalau berjumpa dengan sahabat memang kan bersalam kan tak? Mengunjuk tangan kan bersalam. Tiba-tiba bila Rasulullah SAW mengunjuk tangan, Sa'ad Al-Khudri ni pun malu-malu ya kan mengunjuk balik tangannya arah Rasulullah SAW kan bersalaman ni. Pasal ia tahu tangannya ni kasar. Apanya orangnya kita ni belulang-belulang. Ada apa ni kulit-kulit kasar apa macam tu. Sekali ia tah Rasul tanya, kenapa tanganmu saatnya? Kenapa tanganmu ni? Kali kata Sa'ad, tanganku ni belulang ya Rasulullah, kasar kulitnya. Macam malu-malu yang menjawab cuma tu kan. Tanganku ni macam mana ni? Atau baru ragat namanya kasar, kasar benar bukannya. Usul saja macam kasar nak bawa kelainan ni. Ini baru ragat benar. Kita mama.
1: Cikgu marah.
0: Lepas tu ke buat salah nak ngakun. Kalau berani ngakun bah.
1: Baru ragat kan? Kata karas.
0: Ya tu. Ini tangan sampai tangannya sendiri tu kulit tangannya tu kasar bah. Sebab apa? Sebab banyak apa ni namanya banyak kerja yang dilakukannya, menukul-nukul batu untuk dijadikan tanah liat itu kan, dijadikan apa ni? Cuma itulah lepas satu kayu api dan sebagainya tu kan. Kemudian rawan hati Rasulullah mendengar jawapannya itu, lantas Rasulullah SAW menarik tangan Sa'ad itu, tangannya yang belulang itu, kemudian Rasulullah SAW cium tangannya itu. Sebab tangan cuma ni ini ragat-ragat yang mulia. Memanglah terus terang saat memang rasa indah layak kan kena cium tangannya. Macam apa? Malu-malu ya bah cuma tu. Jadi kata Rasulullah SAW, biar saat biarkan aku akan mencium tanganmu ni sebab tangan anilah nanti yang akan membawamu ke syurga katanya. Menangis terus saat rawan hatinya mendengar. Rupanya yang cuma tu bukannya hina dipandang Rasulullah SAW. Tu namanya ragat yang mulia. Ragat yang boleh membawa ke syurga. Cuma tu tak tanya anak-anak muda sementara kita ini masih kuat, masih banyak tenaga. Biar tah tani punya tenaga masanya itu tani gunakan untuk apa yang bermanfaat. Siapa tahu boleh membawa kita ini ke syurga daripada tani mencari kemarahan guru, mencari kemarahan ibu bapa dan memudaratkan kawan-kawan lain. Alhamdulillah
1: minzalik. Ya Allah, hebat tu. Hebat cerita tadi tu. Kami pun baru pernah mendengar tu, Ustazah.
0: Siokoh. Siapa je tahu tangan belulangan ni boleh membawa ke syurga.
2: Rasulullah kena cium tangannya tu, ya Allah.
0: Ah, ya Allah, masya-Allah. Mulia
2: sudah.
0: Ya tah. Makanya Rasulullah SAW tu indah menghina kita ni. Macam mana pun usul kita ni, yang Rasulullah SAW selalu mengkagumi, memuji sahabat-sahabat yang berusaha anipah. Itu yang kita ni mahukan.

0: Tapi kan kalau kita ni lihat John ni, ustaz-ustazah, yang zaman sekarang ni lah, anak mudanya, ia mempunyai apa tu ketajaman dalam berfikir, tapi satu hal yang malaskan belajar, ustaz. Padahal ia boleh apa tu mendatangkan permasalahan yang, kalau contohnya dalam kelas, kalau ia bangkitkan satu isu, dibincang-bincang, dapat ilmu yang baru. Jadi itu kadang ini yang menjadikan apa tu satu yang payahlah untuk mendidik anak remaja sekarang ni. Jadi kan tanyalah macam mana sebenarnya untuk kita ni kan mendidik anak remaja ni di zaman sekarang ni, serta di samping sesuai zaman, mesti juga anak-anak ni dah mahu terlibat yang setelah masa kan masa ni belajar pakai laptop, pakai apa tu projector. Kalau zaman-zaman kami ni, serta ampit tu pakai kapur apa tu,
1: saya pun ampit kita.
0: Awak bonor join dia juga lagi legend para batu kali ya, serta kita abah. Jadi di samping macam sesuai zaman dah, serta tapi mengikut calak Islam. Macam mana kan tu Ustaz sebenarnya?
1: Okey. Seperti mana kita pandu, Mas. Sebenarnya pendidikan anak-anak ni sebenarnya bermula semenjak itu orang masih lagi dalam parut ibunya sebenarnya. Dan sebagai umat Islam, penekanan agama tu perlu diambil perhatian dengan benar. Maksudnya betul, kita ni perlu mengenalkan, maksudnya ibu bapa leta perlu mengenalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan para rasul ke dalam jiwa anak-anak itu, supaya bis orang ni pergi dorong pasar jadi remaja, bis orang akan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala dan rasul lebih daripada segala-galanya. Tapi masalahnya ke tadi sekarang ni, tadi bukannya mengenalkan Allah, tadi bukan mengenalkan rasul, tadi mengenalkan hero-hero ciptaan manusia. Contohnya cuma apa tu? Superman,
0: Spiderman,
1: atau ya Batman, Iron Man. Jadi pakaian, contohnya cara rombong pakaian, cara akhlak bisturang itu, akhirnya menjadi ikutan apa ni anak-anak kita ni, dan sehingga sampai apa menjadi remaja bisturang pun menjadi atu menjadi contoh bisturang ternyata. Jadi sebab atulah kadang-kadang payah, sukar untuk kita ni kan apa ni orang memulihkan keadaan itu. Kita ni membiasakan dari awal para anak-anak kita ni, anak-anak kita ni khususnya, untuk membentuk akhlak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jadi dalam perkara ni, ia terbagi pada dua sebenarnya. Cuma ni satu, acuan itu, maksudnya acuan dari segi sudut rohani, dan satu lagi acuan dari sudut fizikal, ataupun fizikal itu maksud pendidikan apa dan sebagainya, pekerjaan dan sebagainya. Tapi kebanyakan ibu bapa kita ni sekarang ni, ia lebih fokus kepada luar natu dibandingkan dalaman. Seperti mana saya beritahu tadi, apabila kita ni membentuk akhlak yang apa ni, ingin membentuk akhlak yang mulia, kepribadian yang mulia terhadap anak-anak kita ni, dan apabila orang sudah besar mempunyai akhlak-akhlak ni, maka yang penting sekali ialah kita ni perlu tanamkan keyakinan mesti orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya keimanan itu. Sebab itulah kalau kita ni perhatikan, apa ni, banyak kalau kita mendengar ada kanak-kanak baru umur 5 tahun sudah hafaz Al-Quran. Apabila dikaji-kaji, macam mana boleh anak-anaknya tu boleh hafaz Al-Quran itu? Macam mana? Jadi kadang-kadang apabila diambil daripada cerita awal, katanya masih dalam parut, diorang bacakan Quran, dengarkan Quran, jadi baby diorang dengarkan Quran. Dan di samping itu juga, diorang pastikan setiap permakanan, makan minum anak itu adalah disumbar daripada benda-benda yang halal, halal dan baik. Jadi apabila sudah berlaku seperti itu, maksudnya proses apa tu untuk membentuk akhlak yang mulia terhadap anak-anak tu bermula daripada keimanan. Maksudnya bapa mamanya dulu yang beriman. Jadi apabila bapa mamanya beriman, maka ia akan membentuk anak-anak yang beriman juga. Dan inilah yang kita ni mahukan sebenarnya. Cuma bukan satu perkara yang mudah. Ibu bapa sekarang ni, dia kata ni bukannya 100% yang boleh kita katakan sebagai apa tu mengikuti kehidupan ini seperti mana jalan Islam itu sendiri. Dia semua. Sebab itu alhamdulillah, kalau tadi bersyukurlah juga kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata tinggal di bumi Brunei Darussalam ini penuh dengan kerahmatan, penuh dengan keberkatan. Disediakan sekolah agama. Maksudnya bukan pernah diberikan menyerah bulat-bulat kepada guru agama untuk mengajar, tapi guru-guru ini terlatihnya katanya. Diberikan apa kemahiran untuk mendidik anak bangsa tu supaya mencintai Allah tu. Atau dari sudut juga apa sekolah, dan apabila sudah orang basara dari sudut lain, kita ni nampak penceramah-penceramah kita ni masa ni muda-mudanya kita ni.
0: Ada
1: dengan apa jiwa muda,

0: diorang dapat apa, menarik para remaja-remaja lain, golongan remaja lain, supaya dapat sama-sama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan terjauh. Kadang-kadang kita perhatikan masa bulan Ramadan saja dipanggil remaja-remaja lain khatam Quran, sama-sama membaca. Kadang-kadang menyediakan penyungkaian,
1: jadi imam terawih.
0: Imam terawih. Kemudian ada aktiviti malam bagi qiyamul lail. Dorang tarik, dorang panggil. Kadang-kadang walaupun barat, tapi insyaAllah apabila niat baik untuk membantu tu, pasti yang apa tu, yang lain-lain tu akan dibukakan pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah dampak saya dapat saya perhatikan, kadang-kadang membentuk akhlak para remaja ni bukan saja peranan ibu bapa, walaupun kewajipan itu memang daripada ibu bapa, maksudnya masyarakat lain pun perlu juga memberikan kerjasama ataupun bantuan dalam usaha mencapai matlamat itu. InsyaAllah, mudah-mudahan anda dapat menjawab. Wallahu'alam.
2: Benar juga. Rahmat benar di Brunei ni. Apa-apa yang masuk pun ditapis-tapis, anda semua masuk. Jadi apa yang kita ni lihat, apa yang kita ni dengar tu, indah seteruk macam mana yang di luar tu.
0: Bukan saja makanan, Ustazah. Kadang-kadang dari aspek pakaian, kasut pun semua kena tu. Kena tapis je kata ni.
3: Kalau ada katun-katun yang datang tu pun kena tu betul. Kena filter. Jangan katun. Yang apa, superhero yang kena puja-puja dari dapat itu sah. Kalau yang apa tu ceritanya pun ada menyelahi dengan agama. Kita ni lihat ni ustazah apa kena tentang habis-habisan bahasa sah.
2: Alhamdulillah.
3: Apa tu cannot showing.
0: Masya-Allah.
3: Will not showing. Tayangan.
1: Awak
3: bayangan payas dalam di wayang betul ah. Rancangan-rancangan yang ada apa tu indah sesuai untuk ditonton. Akan disekat.
1: Alhamdulillah.
3: Teringat juga sah pasal satu apa ni remaja di sekolah ni lah. Pasal apa tu, ia ni seorang yang lambut bau sezah, lelakinya suka bergaul dan bibi ni sezah. Tapi itu tu kalau larang-larang sezah, dia mau bah. Baginya ragat lah tu ya bukan bibi ni tu.
0: Ada saja.
3: Cuma nak kata sezah akan membetulkan persepsi anak cuma ni tentang ragat caranya pergaulannya tu.
2: Ya, kadang-kadang keselesaannya juga, keselesaan kadang-kadang ni. Yang tani kan yang berkawan ni bis dorang kan, kita ni mana tahu. Kalau kita ni pajal pun sian A sama B sama C berkawan, padahal dorang indah serasi macam tu. Jadi indah boleh jalan. Kadang-kadang ada orang yang secara nalurinya ya cuma tu mungkin adik-beradiknya di rumah semua perempuan. Jadi ya memang selesa kawan sama perempuan saja. Bukannya lelaki saja ni yang cuma tu, bukannya lelaki lembut saja, ada juga terjadi perempuan ya selesa berkawan sama lelaki-lelaki macam tu. Mungkin di rumahnya adik-beradinya semua lelaki, jadi ya perwatakannya kasar sikit. Kalau ya berkawan sama perempuan, semua orang nangis.
3: Mana tu sezah mana
2: pak saya kawan sama lelaki macam tu kan. Jadi macam mana tah jua tani ni pun di Brunei ni alhamdulillah indah-indah jua berapa apa menyekat benar. Kadang-kadang ada negara lain ataupun ada sekolahnya semua perempuan semua lelaki, jadi yang dia dapat milih-milih kawannya. Tapi kalau ia sudah bercampur, cuma netah lagi kan? Cuma yang boleh kita ni bantu saja bagi anak-anak ataupun remaja-remaja yang macam mana, yang lebih selesa untuk bergaul sama berlainan jantina ni, yang dapat kita ni bantu, kita ni ingatkanlah saja ya. Kalau kau selesa macam mana sama bergeng sama perempuan ataupun kau bergeng sama lelaki, terutama sekali perempuan lah, yang bergeng sama lelaki-lelaki tu, kita ni mesti ingatkan ia untuk sentiasa menjaga dirinya macam tu kan? Mana tahu ada kawan yang dah baik misalnya cuma tu, ya lagi perempuan seorang misalnya, kalau lelaki okey lagi. Yang perlu kita ni terapkan, so kita ni perlu ingatkan, kita ni ni sama anak, kita ni ni orang Islam, kita ni orang Islam, yang perlu kita ni jaga dalam pergaulan ni ialah janganlah terlampau bukan macam kita ni bergaul sama sesama jenis. Yang penting yang pertama tutup aurat. Kalau di sekolah okey, di sekolah uniform kita ni pakai tudung seluar panjang misalnya cuma tu, tapi di rumah ya sudah ya di kadai apa misalnya sama kawannya tu, jatuh. Itu ya perlu jaga. Yang penting mesti menutup aurat. Laki-laki kah, perempuan kah, tutup aurat. Tutup aurat ani indes, jangan dibayangkan macam pakaian macam ustazah saja. Ya, yang penting bentuk badannya indah nampak, warna kulitnya indah nampak. Cuma tu laboh dan laboh panjang misalnya cuma tu kan, boleh ya masih moden-moden. Walaupun ya cuma tu, cari saja gaya-gaya yang sesuai.
3: Moden patuh syariat.
2: Moden patuh syariat. Masa ni orang muda-mudanya mana lagi pakai seluar fit.

0: Zaman Ustazah dulu laki-laki pun pakai seluar fit. Masa ni seluar basar tu jadi trend semula. Seluar basar, baju basar. Seluar basar, baju basar, tudungnya damit. Dan mengapa? Pasal bajunya basar misalnya cuma tu. Asal Ina nampak bentuknya, asal Ina nampak warnanya, cuma tu. Tutup tah. Kalau kan bergaya, bergaya mana saja, yang penting aurat kamu tutup dan indah menyerupai kaum lain. Indah menyerupai, apa namanya tu? Padri kah? Apa? Padri.
1: Sister.
0: Cuma tu bah. Indah menyerupai mana-mana lah. Indah menyerupai mana-mana yang boleh mendatangkan fitnah bagi agama kita ni. Kalau yang indah mendatangkan agama, indah mendatangkan fitnah, misalnya, aku suka berpakaian macam bomba bah. Misalnya, mana saja. Yang penting indah mendatangkan fitnah bagi agama. Kalau macam yang mau pakaian macam bomba, tutup aurat pulang ni, labuh pulang pakaian bomba ni, okey mana saja tak kau saja tu. Tapi bila aku suka berpakaian macam mana tu macam orang berihram tu, tapi aku mau warna oren misalnya, itu mendatangkan fitnah bagi agamanya. Kena ucap sami tah apa karang. Jangan
2: tambahi gundul kepala.
0: Gundul tu lagi sadang. Kalau indah, kalau kau suka benar pakaian macam tu, pakai warna biru kah, jangan tak pakai warna kuning misalnya lah. Jatuh. Pandai-pandai tak memilih. Masa ni banyak sudah fashion dapat kanak-kanak melihatkan tu. Pilihlah yang bisai-bisai.
2: Tapi tu kalau yang bini-bini tu sejarah remaja bini. Kalau remaja lelaki yang lambut tu sejarah. Sudah bajunya di belakang tu pun digulungnya. Supaya nampak shape
0: badan. Oh, aku bukannya auratnya. Auratku dari pusat sampai lutut.
2: Nampak macam menyerupai. Seolah-olahnya macam menyerupai gaya bini-bini.
0: Kadang-kadang bentuk badannya pun macam bini-bini sudah misalnya jatuh kan.
2: Jalannya pun nak terbelinggam.
1: Pakai lip balm.
2: Cuma nak menagurah sebenarnya cuma tetap sejak pendekatan apa yang patut di
0: ialah pendekatan-pendekatan yang ya semua ni ada kan tu, ada hadisnya. Misalnya yang menyerupai yang menyerup lelaki yang menyerupai macam perempuan itu dilaknat oleh Allah. Allah melaknat orang yang orang lelaki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai lelaki macam tu. Faham kamu perkataan laknat ni? Bukannya main-main perkataan laknat ni. Macam tu tani faham kan apa efeknya kalau kita ni dilaknat? Apa efeknya? Sempurna pun hidup kita ni, tapi tani tidak akan rasa aman. Banyak pun duit kita ni, apapun nanti tani berjaya, basarkah gaji kita ni, tani tidak akan rasa keberkatannya. Macam tu. Jadi itu mesti kita ni terapkan, mesti fahamkan dorang setiap akibat-akibat itu tanggungjawab kita ni pulang tu. Ia menerima ataupun tidak, itu terpulang arahnya. Pasal takut kalau kita ni tidak berani, esok-esok tidak lagi ada orang yang berani juga menyampaikan arahnya. At least saya pernah dengar, ya pernah tahu perkara itu, tani sampaikan saja. Tapi kalau ia mau mendengar, syukurlah benar-benar. Pasal perkara ini boleh menjadi racun arah masyarakat. Kalau ya sudah, orang biasa sudah melihat kewujudan individu-individu yang macam ni, anak-anak muda, anak-anak damit kita ni kan melihat benda tu macam biasa. Kita ni nak mau, kita ni mau ia masih dipandang ganjil dan orang dah mau mencontohi. Biar tak ia sendiri confident dengan dirinya, tapi tani masih indah, maksudnya tani indah reda dengan perkara itu. Tani tagur, bukan pulang tani punya lesen untuk mengasari ke dia. Untuk menagur ni, bukan lesen kita ni untuk memarahi apa dan sebagainya.
3: Tapi Ustazah, saya rasa kalau di sekolah, di jabatan-jabatan kerajaan contohnya, kita ni ada peraturan sebelum undang sudah. Jadi itu boleh menjadi satu cara untuk kita ni menagur gitu. Kecuali berkali kalau macam
0: biasa di peraturan, luar
3: itu payah sikit.
0: Biasa di luar dorang macam mana.
3: Kalau di sekolah ada peraturan itu kita pegang, itu boleh kita ni jadikan sebagai undang-undang kita ni lah untuk menagur bis dorang.
0: Kan kita ni fikirkan tu kalau dorang berpakaian macam perempuan tapi sebenarnya dorang lelaki. Tani fikirkan kalau di sekolah okey, indahlah cuma tu. Di luar,
2: tapi gayanya
0: jambannya, ia akan ke toilet, ia masuk toilet mana? Cuba fikir. Tani, kalau tani perempuan, ada lelaki masuk dalam toilet kita ni, kita ni dah tahu ya tu lelaki.
2: Tarik tingannya.
0: Macam mana kita ni punya aurat misalnya di toilet tu kan kadang-kadang tani nampak aurat dan sebagainya. Macam mana? Jadi itu sudah membahayakan dari agama kita ni. Ia sendiri pun juga melihat aurat orang dan sebagainya macam tu. Itulah bahayanya juga. Kalau ia sembahyang di tempat perempuan pakai telkom, itu okey lagi. Indah ia terlihat aurat. Tapi itu pun tani di tempat tani perempuan, kadang-kadang tani indah di sana tak kita ni kan makai tudung dan sebagainya. Aurat kita ni kan.
2: Kalau berjemaah putus tu sejahat.

0: takut lagi batal wuduk bersalam lah.
1: Confident lagi tu.
0: Awal confident lagi dia sebelah ni memasukkan rambut.
1: Tapi terkejut bila yang bagi salam.
0: Tapi kalau ya tahu kan. Ini tadi pasal aurat kan tu. Yang kedua indah bersentuhan macam tu. Dia mesti tahu ia lelaki. Ya walaupun ia bergaul rapat dengan perempuan, dia mesti tahu. Ya tadi jangan bersentuhan macam tadi yang tadi cakapkan. Kalau ia sembahyang satu saf. Kalau ia sembahyang satu saf sama perempuan macam mana tu? Kalau tersentuh misalnya batal wuduk, siapakan bertanggungjawab kan? Jadi jangan bersentuhan. Jangan bebon-bebon lah. Tani biasanya tu ampas-ampas bini-binian ya. Kalau bebon berampas apa macam apa? Siksa banar yang akan ketawa tu mesti diampasnya orang. Misalnya cuma tu.
2: Aduh, kata luah minuman ane.
0: Apa? Ya tentu. Jadi kalau kita ni tahu yang seorang ini jangan tadi ampas. Soalnya ampas yang bini-bini yang lain saja. Catat. Lepas tu jangan tinggal berdua-duaan lah. Kalau misalnya tani ni biasa bergeng berlima, tiba-tiba yang lain dah berlaku, tinggal kita ni berdua sama ia. Cancel lah, jangan terjadi jalan misalnya cuma tu.
1: Walaupun biasa berhabis Zah.
0: Walaupun biasa berhabis, syaitan yang ketiga. Pandai saja ya mengasut. Tak apa-apa ni, ya ni macam perempuan je ni. Catat kan. Akhirnya kita ni yang tiba-tiba ya tentu macam apa Rahul sama Anjali tu. Biasa kan Angelia tu macam laki-laki. Kalau sama orang macam geng apa macam biasa. Bila tinggal berdua lah, pandai je jatuh cinta bah. Kan
1: pandai je cuba make up sesama.
0: Lepas satu ya tah. Cuma tu lah apa-apa yang perlu kita ni jaga. Yang normal ya tah, jaga pandangan. Mentang-mentang tah ya, kadang-kadang mentang-mentang tah ya seorang saja laki-laki di sana, bini-bini lain pun rasa aman, percaya banar pikirnya. Tama apa ustaz ya? Bukan macam ustaz. Ustaz seorang laki-laki sini.
1: Tapi jatuh ustaz.
0: Kadang-kadang
2: ada yang wakil kanan ada sini.
0: Apa? Ya mesti jaga pandangannya juga. Kan sekatinya melihat geng-gengnya ni lagi semua lawa. Misalnya contoh suka-suka hatinya akan melihat adalah jaga pandangan. Dan
1: kacamata hitam ustaz.
0: Ya tu batas komunikasi jangan jauh terlampau apanya orang indah bersensor apa kan bercakap. Itulah tani perlu jaga. InsyaAllah tani pandai sajalah jaga diri daripada karang sampai kena larang dah kena suruh langsung kena bagi akta apa jangan berkawan sama laki-laki. Baik tak kita ni jaga dulu diri kita ni sendiri.
2: Ya tu barangkali juga saya tambah sedikit sekalilah. Ya tu ni yang teknologi sekarang ni. Sebenarnya kita ni para remaja kita ni sebenarnya berperang dengan apa minda sebenarnya. Ya tu kalau sudah melihat apa gambar macam mana, video macam mana, ia tak akhirnya melemahkan iman. Jadi apabila sudah melemahkan iman, ia tak mudah terpengaruh. Ini perkara yang pentinglah untuk kita ni muhasabah. Jadi
0: mungkinnya indong kan membendung Ustaz. Anda tu mampu juga. Benda tu lebih dekat sama diorang daripada kita ni. Teknologi tu lebih hampir daripada diorang. Yang dapat kita ni bagi dengannya ya tentu batasan-batasan guideline-nya tu saja yang mampu.
2: Tentukan.
1: Mudah-mudahan remaja-remaja pertanian ini di Brunei ini khususnya di Brunei bukan mereka
0: semua anak-anak kami juga insyaAllah
1: mudah-mudahan jadi harapan bangsa agama dan negara. Amin. Walaupun bergaya modern-modern indah menjadi salah betul Ustaz Zahar.
0: Ragat bermanfaat
1: berprestasi bisto patuh syariat. Kalau kanak-kanak, biar letak kanak-kanak yang baik-baik. Bukannya kena rista pasal melanggar disiplin.
0: Benar.
2: Ini macam mana ni? Saya habis kita belanja, Ustazah.
1: Masuk tak?
2: Alhamdulillah.
0: Rezeki.
2: Ustazah.
0: Mudah-mudahan murah rezeki.
2: Saya lagi bunyi tu.
0: Terima kasih, Ustaz. Saya ni malu-malu sudah.
2: Bah, mari kita makan dulu.
1: Saya kata pukul 2 sekarang, kan balik ke kopis.
2: Alhamdulillah.
1: Okey.

Ya, waktu sekarang 2.44 minit petang. Terima kasih kepada audiens terus setia bersama mendengarkan Nur Islam FM. Ya, untuk pertemuan kita hari ini Isnin 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah bersamaan dengan 31 Ogos 2026 Masihi.

Dan Auda, jangan lepaskan peluang untuk hadir ke program Maulid Akbar bersama dengan Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad dengan tema membina generasi ummah yang beriman, berilmu, beramal dan juga beradab mulia. Acara ini akan berlangsung pada hari Kamis 3 September 2026 bersamaan dengan 21 Rabiul Awal 1448 Hijriah, jam 5.30 petang bertempat di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Dan juga turut memeriahkan program Maulid Akbar ini ialah kasidah bersama daripada Munshid Khairil Al-Gayawi Ahmad Muayyad Az-Zubayn bin Haji Omar Abdul Hakim dan juga kumpulan Diaulami Asyarif dan kumpulan Permai. Jadi semua adalah jemput hadir dan ianya adalah percuma. Jadi bagi kemudahan para hadirin, pengangkutan disediakan bermula jam 5.15 petang dan lokasi pengambilan adalah di College University Perguruan Agama Seri Begawan yakni Kupu SP dan juga di Sekolah Tinggi Arab Arsenal Bolkiah, di Jamiah Arsenal Bolkiah dan juga Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasanah Bolkiah. Sekali lagi, pengangkutan disediakan bermula jam 5.15 petang. Dan juga jangan lupa imbas kod QR pada poster rasmi yang boleh didapati di media sosial rasmi Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanah Bolkiah, iaitu balaikhazanah.bn, Unisa official.unisa dan annafi.co untuk mendaftar kehadiran Auda. Jadi para hadirin juga dipohonkan untuk bawa plastik bag ya bagi tujuan penyimpanan kasut atau sandal, tikar sejadah.

sendiri dan juga kursi lipat jika diperlukan. Ya, Maulid Akbar bersama dengan Profesor Dr. Ustaz Abdul Somad akan diadakan hari Khamis 3 September 2026 jam 5.30 petang di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Senabul Kiah, dan semua dijemput hadir dan ianya adalah percuma.

Dan Auda, negara Brunei Darussalam pada masa ini mengalami keadaan berjerebu. Keadaan ini adalah disebabkan oleh sejumlah titik panas akibat daripada kebakaran hutan dan juga alahan yang berlaku di Kepulauan Borneo. Dan jadi apa yang dapat kita kongsikan di sini ialah nasihat kesihatan semua ketika dalam keadaan berjerebu. Gunakan krim atau lotion pelembap bagi kulit yang kering. Atau juga gunakan titik mata tanpa pengawet jika mata terasa pedih. Individu sihat boleh terus beraktiviti di luar jika bacaan PSI sederhana iaitu 50 hingga 100. Namun kumpulan berisiko seperti kanak-kanak, wanita hamil, warga emas dan juga pengidap asma, penyakit paru-paru ataupun jantung adalah dinasihatkan menghadkan aktiviti luar berpanjangan. Dan juga amalkan kebersihan diri dengan kerap mencuci muka dan juga tangan. Dan minumlah air secukupnya. Dan juga dapatkan rawatan dengan segera ya jika anda mengalami batuk berpanjangan atau kesukaran bernafas.

apabila seseorang itu dizalimi, doanya tidak akan dihijab. Dia terus sampai ke hadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita bila mendengar gini, aku dengar daripada Ustaz Janwar ini kalau doa aku ni tu dizalimi, aku nak doa pada Allah supaya ia pun nanti kena. Itu tidak bolehlah. Kita kena doa yang baiklah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menyebari dakwah Islamnya? Adakah tenang senang? Tidak. Sehinggakan dia diampai, najis, itu dan sebagainya. Ia salat, dihentak dengan pejalan-pejalan batu. Kemudian bila dia meminta perlindungan di Taif, dia diumban dengan batu dan sebagainya. Tetapi adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka-mereka yang dengki, khianat, menzalimi aku ini supaya Allah Subhanahu wa taala membalas? Tidak kan? Tidak. Malahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa supaya mereka-mereka ini suatu hari nanti akan mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang Taif, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kan? Sendiri itu berdoa, mudah-mudahan suatu hari nanti ia akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sifat Rasulullah. Kalau kita melihat masalah zalim ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dicerca, dihina dan sebagainya. Ketika itu wallahu alam, saya baca begitu sajalah ta'ana. Ada kuyuk. Kuyuk itu pun tak dapat menerima orang-orang Mongolia istilahnya. Orang-orang kafir itu menghina Rasulullah. Sehingga kan kuyuk ini menerkam orang yang hina itu. Kita bayangkan sehingga kan kuyuk itu sendiri tidak dapat menerima. Malaikat tidak dapat menerima. Jadi jelasnya di sini, apabila kita kena zalimi dan sebagainya, kita berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan sebaik mungkin kepada kita ni. Kerana doa orang-orang yang dizalimi ini adalah makbulah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ujian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sabar dan sebagainya, kita dapat apa? Kita mendapat pahala yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afiqah binti Abdullah, pegawai saintifik dari Pusat Pendemaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Kementerian Kesihatan. Kementerian Kesihatan ingin menyarankan bahawa adalah penting bagi orang ramai yang ingin menderma darah untuk memberikan maklumat yang tepat ketika menjawab soalan-soalan yang terkandung di dalam borang pemeriksaan kesihatan atau soalan-soalan yang diajukan oleh pegawai pemeriksa kesihatan, terutama sekali yang berkaitan dengan tahap kesihatan, pengambilan ubat-ubatan dan kelakuan seksual yang berisiko tinggi, adalah menjadi satu kesalahan di bawah bab 11 Akta Penyakit-Penyakit Berjangkit Penggal 204 bagi mana-mana orang yang menderma darah atau produk darah di mana tabung darah atau hospital di negara Brunei Darussalam dan memberikan maklumat material yang beliau tahu adalah palsu atau mengelirukan. Beliau boleh dikenakan denda tidak melebihi RM20,000, hukuman penjara selama tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Bagi tujuan bab 11 ini, maklumat material merujuk kepada maklumat yang berkaitan secara langsung dengan kemungkinan penularan penyakit berjangkit oleh penggunaan sebarang darah atau produk darah. Manakala di bawah bab 25 akta yang sama, mana-mana orang yang mengetahui dirinya dijangkiti AIDS atau HIV dan menderma darah di mana-mana tabung darah di negara Brunei Darussalam atau melakukan sesuatu yang menyebabkan orang lain boleh dijangkiti oleh AIDS dan HIV boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau hukuman penjara selama tempoh tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya. Darah yang selamat menyelamatkan nyawa.

Setiap penyakit itu ada ubatnya, kecuali tua dan mati. Salah satu usaha yang boleh dilakukan adalah dengan amalan selawat ini setiap hari bagi menghilangkan duka cita dan kesusahan dalam apa jua urusan serta menghilangkan penyakit. Allah.

Allah, limpahkan rahmat atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai dan dicintai Allah. Dengan kebaikannya maka hilang segala penyakit dan hilang segala kesempitan.

obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali.

أسماء الحسنى. المصور المصور yang bermaksud maha pereka, dia yang mereka segala sesuatu. Auda pendengar, jika seseorang wanita teringin hendak melahirkan anak tetapi tidak mampu, maka berpuasalah selama 7 hari dan setiap hari sewaktu berbuka puasa, yakni iftar, sebutlah ketiga-tiga nama tersebut, yaitu Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, sebanyak 21 kali. Kemudian hembuslah ke dalam 1 gelas yang berisi air dan berbukalah dengan meminum air tersebut. InsyaAllah, Allah akan mengurniakannya dengan seorang anak. Wallahu a'lam. Asmaul Husna.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Asma'ul Husna adalah 99 nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asma'ul Husna berasal dari bahasa Arab. Asma'ul Husna dianggap sebagai salah satu cara untuk memahami sifat dan kewujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengenali dan memahami Asma'ul Husna bukan sahaja memperdalam kefahaman kita tentang kebesaran dan sifat-sifat Allah, tetapi untuk membantu umat Islam meningkatkan ketakwaan serta mendekatkan diri kepadanya, dan di samping itu juga membantu umat Islam untuk lebih menyedari akan kehadiran dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang bermaksud, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai Asma'ul Husna, yakni nama-nama yang agung dan sesuai dengan sifat-sifat Allah. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Asma'ul Husna.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebentar lagi akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu menunaikan sembahyang fardu asar.
1: Allahu akbar, Allahu akbar.

Muhammad itu Rasul Allah. Ya Allah, jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa bertaubat kepadamu, dan jadikanlah aku dari golongan orang yang sentiasa menyucikan

0: Nabi Muhammad SAW dapat memantapkan hati dan akal kita dalam kehidupan beragama. Karena dalam sambutan maulud, kita meriwayatkan kembali sirah dan keistimewaan baginda Rasulullah SAW.
1: Cara ini telah tercatat dalam Al-Quran sebagai kaedah berkesan untuk memantapkan pegangan dan perjalanan kita sebagai Muslim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang bermaksud, dan tiap-tiap berita dari berita Rasul-Rasul itu kami cerita kepadamu, yakni wahai Muhammad, untuk menguatkan hatimu dengannya. Surah Hud ayat 120.

Rasulullah pembawa rahmat untuk sekalian alam, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran bahawa baginda Rasulullah diutus sebagai rahmat lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, bukan sahaja kepada manusia, malah seisi alam turut mendapat kasih dari baginda. Islam yang dibawa baginda adalah rahmat dan kesejahteraan. Teruslah mencintai Allah dan Rasulullah. Pesanan ikhlas dari saya, Farha Amali binti Junaidi, The Family Lab.

0: Ya, tepat pukul 4 petang. Terima kasih kepada orang yang terus setia bersama mendengarkan Nur Islam FM, dan untuk seterusnya kita ikuti rancangan Bimbingan Agama.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunia wad-din Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Audah kita bertemu lagi menerusi rancangan Bimbingan Agama dengan membawakan tajuknya Jangan Kedekut Kongsi Ilmu, bersama dengan Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Kita dengarkan dan ikuti bersama.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syurah li sadari wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, pada kali ini rancangan Bimbingan Agama saya akan membawakan tajuk iaitu Jangan Kedekut Kongsi Ilmu. Berkongsi ilmu bukan sahaja

membantu orang lain, malah ia adalah cara terbaik untuk ketani memantapkan lagi kefahaman diri sendiri. Kongsi ilmuwan ini bermacam-macam, yaitu sama ada ilmu yang akan ketani kongsi itu berupa contohnya ilmu masakan, berkongsi resepi, ilmu pelajaran, ilmu agama. Tidak rugi untuk ketani berkongsi sama. Seperti kata pepatah, ilmu yang tidak diamalkan, yakni atau dikongsi ibarat pohon yang tidak berbuah. Lagi sekali, berkongsi ilmu bukan sahaja membantu orang lain, malah ia adalah cara terbaik untuk memantapkan lagi kefahaman diri sendiri ketani. Seperti kata pepatah, ilmu yang tidak diamalkan, yakni atau tidak dikongsi, ibarat pohon yang tidak berbuah. Berikut adalah beberapa sebab mengapa kita perlu pemurah dengan ilmu. Ilmu semakin berkembang apabila kita mengajar atau berkongsi, ilmu tersebut akan lebih melekat dalam ingatan dan perspektif kita juga akan semakin luas. Membawa keberkatan. Dengan adanya ketani berkongsi ilmu akan membawa keberkatan. Ilmu yang bermanfaat dan dikongsi dianggap sebagai ilmu yang berkat kerana ia memberi nilai kebaikan kepada penyampai dan penerima. Dengan adanya ketani berkongsi ilmu, pahala ketani akan berterusan. Dalam konteks agama, menyebarkan ilmu yang bermanfaat adalah salah satu pelaburan akhirat yang pahalanya tetap mengalir walaupun kita sudah tiada. Dengan adanya ketani berkongsi ilmu, ia boleh menjaga kita. Berbeza dengan harta yang perlu kita jaga, ilmu pula yang akan menjaga dan melindungi pemiliknya. Jadi, jangan risau untuk rugi jika berkongsi. Dunia hari ini memang memerlukan lebih banyak infak ilmu untuk kemajuan bersama. Jangan kedekut ilmu, kerana ilmu yang dikongsi akan terus berkembang bila orang lain berjaya kerana tunjuk ajar kita, pahala tetap mengalir. Tidak rugi langsung berkongsi pengetahuan, malah kerja jadi lebih mudah bila semua orang sama-sama tahu. Hanya tiga perkara yang boleh dibawa selepas mati, iaitu sedekah jariah, doa anak yang soleh dan ilmu yang memberi manfaat kepada orang lain. Kita juga jangan sombong dengan orang dan kena jadi orang yang tidak segan bertanya sebab realitinya kita bukan tahu serba-serbi. Jadi untuk belajar, kita kena berada di sekeliling orang yang berilmu dan lebih pintar daripada kita. Sama juga, kalau kita nak berjaya di akhirat, kita perlu mendampingi orang yang ada ilmu agamanya. Ilmu itu lebih berharga daripada kekayaan. Kerana kekayaan boleh hilang dan harus selalu dijaga. Sementara ilmu akan selalu melindungimu dan terus berkembang dalam dirimu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Talib, itu lebih baik dari kekayaan. Kerana kekayaan harus dijaga, sedangkan ilmu menjagamu. Dengan ilmu, kita tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup. Jangan kedekut ilmu sampai ketani akan dilaknat. Menyembunyikan atau kedekut ilmu adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan pelakunya diancam dengan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Orang yang enggan membagikan ilmu, terutama ilmu agama, akan disiksa di akhirat. Bahkan diancam dengan kekangan api neraka. Di antara perkara penting yang perlu kita ketahui mengenai dengan kedekut ilmu, iaitu ancaman laknat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu menyembunyikannya, Allah akan mengekangnya dengan kekangan api neraka pada hari kiamat. Menyembunyikan ilmu dikategorikan sebagai dosa yang besar. Perkongsian ilmu. Berbagi ilmu adalah bentuk infak yang menjadi amal jariah, yakni saham yang pahalanya terus mengalir. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tidak diamalkan dan tidak diajarkan disamakan seperti pohon yang tidak berbuah, tidak memberikan manfaat. Sebaliknya, menyebarkan ilmu adalah kewajipan yang mendatangkan pahala besar, kemuliaan dan memudahkan jalan menuju ke syurga. Dalam ajaran Islam, sifat kedekut ilmu atau menyembunyikan pengetahuan yang bermanfaat sangat dilarang dan pelakunya diancam dengan hukuman yang berat di akhirat kelak. Berikut adalah beberapa balasan bagi mereka yang enggan berkongsi ilmu. Di antaranya ialah akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seseorang yang menyembunyikan kebenaran atau ilmu yang sepatutnya disampaikan boleh mendapat laknat daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan seluruh makhluk. Terdapat hadis masyhur yang menyatakan bahawa sesiapa yang ditanya tentang sesuatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, Allah akan mengekangnya dengan tali kendali, yakni kekang daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Yang enggan berkongsi ilmu, iaitu kedekut, akan kehilangan keberkatan. Ilmu yang tidak dikongsi atau tidak diamalkan diibaratkan seperti pohon yang tidak berbuah, di mana ia tidak memberi manfaat kepada diri sendiri maupun orang lain. Enggan berkongsi ilmu, terputusnya pahala jariah. Salah satu amalan yang pahalanya terus mengalir selepas ketani mati adalah ilmu yang bermanfaat. Jika kita kedekut ilmu, kita secara tidak langsung menutup peluang untuk mendapat bekalan pahala berterusan di alam kubur. Sebaliknya, Islam sangat menggalakkan umatnya untuk menyampaikan ilmu walaupun hanya satu ayat, kerana ia merupakan bentuk infak yang sangat bernilai untuk membantu orang lain dan memudahkan jalan kita untuk ke syurga. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, demikian sementara tadi kita telah mendengarkan rancangan bimbingan agama membawakan tajuknya Jangan Kedekut Kongsi Ilmu. Disampaikan oleh Yang Mulia Ustazah Siti Nuraini binti Haji Muhammad Hashim. Rancangan merupakan kelolaan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama Negara Brunei Darussalam. Hingga kita bersama lagi, sekian aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Doa selepas bertugas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka a'malana wa anfusana wa natawakkalu alaik. Allahumma taqabbal minna salihal a'mal waj'alha khalisatan liwajhikal karim. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami serahkan kepadamu segala pekerjaan kami dan jiwa raga kami, serta kami bertawakal kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala pekerjaan yang baik dari kami dan menjadikannya pekerjaan yang ikhlas semata-mata kepadamu. Maha suci Engkau, ya Allah, dengan memujimu, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Engkau. Kami memohon keampunan kepadamu dan kami bertaubat kepadamu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

fahamkan benar-benar apa itu mabrur. Berasal dari perkataan barra artinya baik, bersih, dan diterima. Apa ia perkara baik itu, perkara bersih itu, dan perkara diterima itu ketika mengerjakan haji? Apa ia? Sehingga pelaku haji akan dibalas dengan syurga jika membuat haji yang mabrur. Menurut Nabi riwayat At-Tabarani yang disahkan oleh Ahmad dan Al-Baihaqi, perkara baik yang diterima yakni mabrur itu, hai ini kita faham baik-baik, ialah it'amut ta'am. Satu, it'amut ta'am artinya memberi makan kepada fakir miskin dan orang-orang yang berhajat. Yang kedua, taibil kalam, yakni bercakap yang baik-baik belaka, tidak mencarut, tidak bertengkar, dan lain-lain. Dan ifsyaus salam, yakni sangat mudah atau tidak bakhil untuk memberi salam kepada sesama jamaah, sama ada yang kita kenal atau tidak kenal, yang datang dari seluruh pelosok dunia. Berjumpa dalam lift, kita memberi salam, assalamualaikum. Berjumpa di tempat makan, kita memberi salam, assalamualaikum. Dan lain-lain. Inilah tiga perkara. Satu, memberi makan fakir miskin dan orang-orang yang berhajat. Dua, bercakap yang baik-baik belaka dan mengelakkan dari bertengkar. Dan tiga, ringan mulut untuk memberi salam kepada sesiapa sahaja. Adakah saudara-saudara jamaah haji pernah diberitahu perkara ini untuk mendapatkan haji yang mabrur? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau belum ada, kita eloklah beringat-ingat memahamkan perkara ini untuk diketahui dan diamalkan. Inilah tiga perkara. Satu, memberi makan fakir miskin dan orang-orang yang berhajat. Dua, bercakap yang baik-baik belaka dan mengelakkan daripada bertengkar. Dan tiga, ringan mulut memberi salam kepada sesiapa sahaja. Baik. Barangkali agak susah untuk mengenali atau mendapatkan fakir miskin atau orang berhajat untuk kita beri makan, untuk kita jamu mereka. Barangkali susah, payah mengenali siapa fakir, siapa miskin, siapa berhajat. Kalau susah mengenali, kita ganti dengan bersedekah. Banyakkan sedekah, banyakkan sedekah. Orang-orang yang layak diberi sedekah sangat mudah untuk dikenali. Maka tunaikanlah sedekah itu. Nah, inilah tiga perkara penting menurut hadis. Kalau kita mau haji kita mabrur, buatlah memberi makan orang fakir miskin, orang-orang yang berhajat. Yang kedua, bercakap yang baik-baik. Jangan bercakap yang tidak baik. Yang baik-baik belaka, jangan bergaduh, jangan bertengkar. Dan yang ketiga, ringan mulut memberi salam kepada siapa saja. Tiga perkara. Saya anjurkan bagi pengkursus-pengkursus haji, beritahu tiga perkara ini untuk kita mendapat haji yang mabrur insyaAllah. Kalau susah untuk mendapatkan fakir miskin, orang berhajat untuk diberi makan, ganti dengan sedekah. Boleh saja ganti dengan sedekah. Orang yang layak diberi sedekah, senang kita ni kenal. Beri sedekah. Murahkan tangan bersedekah. InsyaAllah, fadilat semua ini akan diterima oleh jamaah haji yang melakukan

Nya, salah satu fadilat itu ialah surga Allah Ta'ala insyaAllah. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, order tah. Kami minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
2: Eh, diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan kering leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air saja. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infuse water.
0: Hah? Infuse water?
1: Infuse water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal inda menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
3: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
4: Pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu an An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Ayajizu ahadukum an yaksiba kulla yawmin alfat hasanah yusabbihu mi'atan tasbihah fayukitabu lahu alf hasanatin aw yuhattu anhu alf khati'ah. Rawahu Muslim. Mafhumnya diriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adakah seseorang daripada kamu lemah untuk mendapatkan 1000 kebaikan pada setiap hari? Hendaklah ia bertasbih 100 kali, maka dicatat untuknya 1000 kebaikan atau dihapuskan daripadanya 1000 kejahatan. Riwayat Muslim.
5: Sesungguhnya diri ini tanpa kehadiranmu, ya Rab, seperti jiwa yang tiada cahaya. Hamba perlukan naunganmu

0: Jadi dengan itu sampai di sini kita bersama untuk pertemuan kita hari ini Isnin 18 Rabiul Awal 1448 Hijriah yang bersamaan dengan 31 Ogos 2026 Masih. Dan insyaAllah tepat pukul 5 petang nanti awak akan bersama dengan rakan setugas yang lain pula. Jadi salam hormat daripada saya Zumaid Haji Zulkifli. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo. Ya Allah, Ya Rahim.
2: Siapa lebih berkuasa?
1: Ya Allah.
2: Kau.
1: Ya Rahim.
2: Aku. Atau dia. Renungkan.

0: Tips kekal sehat semasa musim panas. Cuaca panas boleh memberi tekanan fisikal kepada tubuh badan manusia, malah boleh menyebabkan maut. Contohnya akibat strok haba. Ikuti tips ini. Banyakkan minum air kosong tanpa mengira tahap aktiviti fisikal. Guna kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Jika tiada urusan penting, lebihkan masa berada di dalam rumah dan hadkan aktiviti luar. Pakai lotion pelindung surya SPF 30 ke atas lebih baik. Kurangkan minum minuman berkafein, alkohol dan bergula. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar. Tidak duduk di dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Minum minuman isotonik jika perlu untuk menggantikan garam yang hilang akibat berpeluh. Dan pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pencaran haba terus ke badan. Mudah bukan? Ikuti tips seterusnya untuk kebaikan dan kesejahteraan semua.
1: Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah

dunya. Kurniakanlah kebaikan di dunia dan di akhirat. Dan hindarilah diriku dari azab api neraka.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga." Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera diucapkan kepada anda pendengar yang dirahmati Allah. Kita beralih ke ruangan Salam Iman untuk hari ini, Isnin 18 Rabiul Awal 1448 Hijrah, bersamaan 31 Ogos 2026 Masihi. Untuk 3 jam seterusnya, anda akan bersama saya Maria ini sehingga jam 8 malam nanti. Sebagai panduan, kita bersama azan fardu maghrib akan berkumandang tepat jam 6.27 minit petang. Manakala azan fardu isya 7.37 minit malam. Seperti biasa, rancangan Tarikh Islam akan bersama anda 5.15 minit petang nanti. Berita Perdana 5.30 minit petang, seketika kita akan dengarkan bersama Mahfuzah selepas Berita Perdana. Zikir Harian Petang akan ke udara 6 petang nanti. Kita akan menghayati bersama bacaan Surah Yasin selepas siaran langsung semain Fardu Maghrib berjemaah. Dan rancangan Lakas dan Menghafal akan bersama Auda 7.20 minit malam. Tepat jam 8 malam, berita akan ke udara dan anda akan

Beralih ke ruangan Salam Helwah sehingga jam 10.30 minit malam. Waktu sekarang sudah pukul 5.03 minit petang. Yang dalam perjalanan ke mana pun tujuan anda, semoga selamat sampai ke tempat yang dituju.

0: Assalamu alaikum ya Rasulullah. Semoga kan selalu hadir rasa rindu ini kepadamu. Ya Rasulullah, selalu saja kami mengatakan kami merinduimu. Kami mengaku mencintaimu. Kami berselawat menyebut namamu. Terkadang menangis mendengar kisah perjuanganmu. Namun kadang tertanya-tanya bagaimanakah ia dibuktikan. Kami terpanggil untuk selalu mengamalkan sunnahmu ya Rasulullah. Semoga ia menjadi bukti cinta dan rindu kepadamu. Kalau belum terlaksana sunnah besar, melazimi sunnah kecil itu juga kami mencuba ya Rasulullah. Untuk selalu tersenyum, selalu menyantuni orang di sekeliling dengan baik, menghidupkan budaya memberi salam. Terkadang kami mencari sunnah besar untuk diamalkan, sehingga lupa sekecil-kecil amalan sunnah pun boleh dilaksanakan. Ya Rasulullah, terkadang kami mahu mencontohi cara engkau makan, mencontohi cara berpakaian. Tetapi, mengapa berat untuk kami menjadi seseorang yang mudah memaafkan? Mampukah kita mencontohi kelembutan baginda ketika marah? Mampukah kita menjaga lidah daripada menyakiti orang lain? Ya Rasulullah, begitu ingin kami meneladanimu, menghidupkan sunnahmu. Kiranya sudilah di akhirat nanti engkau memberikan syafaatmu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

Allah mengharamkan kamu menderhaka kepada ibu-ibu, membunuh anak-anak, dan menahan hak orang lain. Allah membenci orang yang suka berkata sia-sia, terlalu banyak menyoal, dan membuang harta. Riwayat Bukhari.

daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan tikar anyaman pelepah tamar sebagai dinding di waktu malam. Lalu ia bersembahyang. Pada waktu siang ia menghamparkan tikar itu dan duduk di atasnya. Orang-orang pun datang berkumpul kepada Rasulullah. Lalu mereka bersembahyang sepertinya. Sehingga kemudiannya bilangan mereka menjadi ramai. Rasulullah datang menemui mereka dan bersabda, "Wahai manusia,

buatlah amalan setakat yang kamu mampu. Bahwasanya Allah tidak jemu sehinggalah kamu berasa jemu. Dan sesungguhnya amalan yang paling dikasihi Allah ialah amalan yang berkekalan walaupun sedikit. Riwayat Bukhari.

0: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahalazim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya, menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka 7 surahnya di dalam Al-Quran Al-Karim dengan tasbih. Dan betapa banyak ayat tasbih yang Allah turunkan di dalam kitabnya agar dipergunakan oleh hamba-hambanya yang suka bertasbih untuk memanjatkan pujian kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Taha ayat 130. Wasabbih bihamdi rabbik.

0: قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: Tafsirnya, dan beribadatlah dengan memuji Tuhanmu sebelum matahari terbit dan sebelum terbenamnya, dan beribadatlah pada saat-saat dari waktu malam dan pada sebelah-sebelah siang, supaya engkau redha, yakni dengan mendapat sebaik-baik balasan. Di dalam kitab Syarah Hikam Ibnu Ubad menerangkan, terdapat tasbih yang boleh menghilangkan rasa was-was, iaitu
2: Subhanal Malikil Quddusil Khallaqil Fa'al Iyasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'alallahi bi 'aziz.
1: Artinya, Maha Suci Tuhan yang memiliki, Tuhan yang Maha Kudus, Tuhan yang menjadikan dan yang memperbuat. Jika Ia menghendaki, dihilangkannya dan digantikannya dengan kejadian yang baru. Tidaklah yang demikian itu menyusahkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu peristiwa berlaku bila mana seorang lelaki bernama Abul Hasan mengalami rasa was-was setiap kali mengambil wudu. Hal ini diceritakan kepada gurunya yang bernama Abul Abbas Al-Marisi dengan harapan agar dia mendapat petunjuk untuk menghilangkan rasa was-wasnya itu. Abul Abbas Al-Marisi lantas berkata, "Inilah orang yang bermain dengan syaitan, bukan syaitan yang mempermainkannya." Hanya perkataan itulah yang diucapkan oleh guru itu kepada muridnya. Akan tetapi, di dalam perkataan itu terkandung suatu pengertian, iaitu, jangan memberi kesempatan kepada syaitan untuk bermain di dalam hati. Justru, kuatkanlah hati, kerana syaitan tidak dapat membuat was-was di dalam hati yang penuh yakin. Beberapa hari kemudian, Abul Hasan ditanya lagi oleh gurunya tentang rasa was-was yang dialaminya itu. Abul Hasan menjelaskan bahawa rasa was-was itu masih tetap ada. Kemudian gurunya berkata, ucapkanlah kalimah tasbih ini, yakni sebagaimana yang telah dibacakan tadi, berulang kali. Dan yakinlah di dalam hati bahawa Tuhan yang lebih kuat daripada syaitan. Jika rasa was-was itu belum juga hilang, selama itu janganlah engkau datang kemari. Abul Hasan melaksanakan apa yang disarankan oleh gurunya itu selama beberapa waktu, dan akhirnya dia berhasil dengan usahanya itu. Kemudian dia menjelaskan kepada gurunya bahawa pada mulanya dia mengalami kesulitan besar, tetapi dengan berkat ketabahan dan keyakinan hati, akhirnya rasa was-was itu pun hilang sama sekali. Begitulah Auda. Amalan bertasbih itu bukan saja untuk memanjatkan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi juga sebagai penawar dan ubat, malah membuatkan diri kita hampir kepadanya, iaitu Allah Pencipta semesta alam.
3: Salawat An-Nariyah atau At-Tafrijiyah. Salawat At-Tafrijiyah juga selalu disebut dengan Salawat An-Nariyah. Kedua-duanya berarti terbuka sehingga menjadi lapang. Jika selawat ini diamalkan, insya Allah akan dapat menghilangkan kesempitan dan menghilangkan duka cita. Ia diamalkan agar kehidupan seharian berjalan lancar dan memohon agar dijauhkan dari gangguan dan persaingan. Bacaannya ialah

Maksudnya, Ya Allah, limpahkanlah rahmat yang sempurna dan berilah kesejahteraan yang sempurna kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab terlepasnya sesuatu yang masih mengalami jalan buntu dan terbukanya kesempitan serta didatanginya semua

derajat dan diperoleh semua pemberian serta husnul khatimah iaitu kesudahan hayat yang baik. Dan diturunkan siraman mendung ini hujan kerana keagungan baginda dan limpahkanlah rahmat dan salam kepada keluarga baginda dan sahabat baginda di dalam setiap kedipan mata dan nafas dengan bilangan semua yang diketahui olehmu, wahai Tuhan yang menguasai seluruh alam.